Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Selamat pagi untuk sahabat yang baru merapat, yang baru bergabung di perjalanan IG ya. Cuaca udah cerah banget, udah terang banget ya. Karena memang kita ini masih mengalami musim kemarau. Dan musim kemarau kali ini benar-benar terbilang musim kemarau yang panjang ya. Karena hampir setengah tahun ya, setengah tahun hujan sama sekali nggak muncul, Sobat Bas FM ya. Bahkan yang terakhir kemarin itu sudah ada sekitar 19 kecamatan yang ada di Bojonegoro terdampak kekeringan, sehingga harus mendapatkan bantuan air, sehingga kebutuhan air mereka agak sedikit terganggu begitu ya, karena yang namanya sumber air sudah tidak muncul sama sekali begitu. Jadi mudah-mudahan untuk kita pagi hari ini yang juga sibuk sekali dengan rutinitas, khususnya yang berhubungan dengan yang namanya air gitu ya, mudah-mudahan kita tetap bisa mendapatkannya dengan lancar, dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya, kita bisa menggunakan air dengan kebutuhan yang benar-benar sesuai gitu ya, nggak dibuang sia-sia gitu, karena banyak sekali yang sudah mengalami kekeringan dan kekurangan air begitu ya. Oke. Selamat pagi Bu Win. Pagi. Luar biasa pagi hari ini sudah sarapan pakai nasgor. Tumben jam segini udah sarapan ya Bu Win ya. Ya wes gak apa-apa. Itu biar nanti bisa dicerna menjadi energi ya. Soalnya bar sarapan ojo langsung digebuk. Kalau jam segini kan biasanya nanti dibuat aktivitas ya, entah itu nyapu-nyapu, entah itu hanya beberes-beberes gitu kan, paling tidak rebahan gitu ya. Jadi makanan yang kita cerna bisa diproses untuk energi yang kita keluarkan, jadi gak menumpuk menjadi lemak gitu ya. Dan dalam sebuah studi yang pernah saya baca juga, kalau memang efektif yang namanya sarapan ini di jam 7 sampai jam 9 itu dia. Jadi benar-benar makanan itu nanti akan diproses untuk menjadi energi yang kita butuhkan. Jadi nggak ngendon menjadi lemak gitu ya. Jadi dia bisa keluar menjadi keringat atau apa gitu ya. Wes gak apa-apa Bu Win, les undah rapopo, sing penting ada yang dimakan ya. Nek wes lesuran, nek sing dipakan wah bahaya kuwi tambah karo-karoan jadinya ya. Gak apa-apa, sing penting sehat ya. Dan apa itu juga untuk sobat yang lagi menikmati sarapan pagi hari ini, pokoknya ya, jangan takut untuk sarapan, karena dengan sarapan tubuh kita yang semalaman itu sudah beristirahat ya, bisa bekerja dengan baik sesuai fungsi-fungsinya, dan sarapan yang kita cerna bisa diproses menjadi energi untuk aktivitas kita di awal hari ini gitu ya. Ini saya nemu satu artikel ini ya, saya mau ketawa atau mau apa ya, bingung juga sih. Tapi ya lucu juga sih, unik juga gitu ya, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Apalagi ini kalau di desa. Kalau di desa kayaknya kalau dapat souvenir kayak gini pasti seneng banget sobat ya. Ini ada salah satu video yang lagi viral, karena ini kan juga lagi musim gawe, musim nganten gitu ya. Dan sekarang itu kan usume kan mesti gawe souvenir gitu ya, jenenge souvenir, padahal dek pian nek buan yang dijajane endi rotine gitu ya. Sekarang itu kan souvenir gitu ya. Nah, sekarang ini ya sobat, ini ada yang lagi viral, dua pasangan ya, satu pasangan yang baru nikah, ini mereka memberikan ayam sebagai souvenir pernikahan yang ternyata mendapat rujakan dari netizen, karena banyak netizen yang gak seneng karena menganggap ini adalah hal yang gak wajar ya, karena ayam, anak ayam, bukan ayam, kalau ayam kan berarti udah gede ya, ini adalah anak ayam sobat Bas, anak ayam yang warna-warni itu loh, itu dia, itu dijadikan souvenir ya. Penemuan dua box souvenir pernikahan berisi anak ayam hidup yang dibuat di dekat pintu masuk MRT Lebak Bulus Jakarta Selatan ini mendadak viral dan memicu kecaman publik. Kejadian ini pertama kali diunggah oleh seorang warganet yang memperlihatkan seorang pengemudi ojek online tengah mengamankan souvenir dalam box transparan, hingga menuai kritik tajam lantaran dinilai sebagai bentuk penyiksaan hewan sobat ya. Dan menyusul reaksi dari masyarakat, pasangan pengantin Rangga dan Nunu ternyata namanya, ini kemarin udah klarifikasi dan memohon maaf secara terbuka.
Dan mereka menjelaskan bahwa niat awal memberikan souvenir tersebut adalah agar anak ayam dapat dirawat oleh para tamu. Namun mereka menyadari kurangnya perencanaan dan akan berjanji menghubungi seluruh penerima untuk memastikan kesejahteraan hewan tersebut atau mengambilnya kembali. Itu awalnya karena dia itu ngelihat ada banyak anak ayam gitu loh dijual, itu kayaknya kok lucu banget gitu ya. Nah nanti itu yang penerima kan bisa dirawat ya, bisa jadi besar kan mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata kan banyak orang yang gak harus gitu ya, bisa menerima. Apalagi saya sendiri juga takut sama yang namanya ayam. Jadi mungkin daripada dibuang juga, daripada dibawa pulang juga gak ada apa-apanya. Akhirnya kan dibuang di jalan. Nah itu di jalan ditemu sama tukang gojek gitu. Jadi akhirnya jadi viral ya. Ya wis lah, timbangane reno-reno seso-seso nek gawe souvenir kayak roti ae lah ya. Roti sing gawede gitu ben seneng ben warek ya nek sing nerima buan gitu ya. Ya maksudnya kalau di desa kayaknya sih oke-oke aja ya. Nanti yang dikasih tuh pasti seneng, soalnya bakal dirawat PTE, dipakani, diombeni, ben gede, kok nek gede kan bertelur gitu ya. Kalau di perkotaan mah kayaknya kayak gini enggak berlaku ya. Oke. Okay. Jadi untuk sobat yang emang hari ini juga lagi berencana mau adakan pesta pernikahan ya. Jangan sampai terpikir untuk kasih souvenir ini ya. Tapi enggak apa-apa sih kalau di desa kayaknya biasanya bisa diterima ya. Tapi kalau menurut saya mendingan souvenirnya roti ya lah. Roti sing gede sing enak gitu ya. Ben seneng sing buah ya. Oke. Okay. Ya berarti masih bareng Dian Wijaya pagi hari ini di IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy. Pokoknya kita happy pagi hari ini ya. Kita asikin aja pagi hari ini dengan yang satu ini.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

your father.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi aja. Yang mungkin udah sarapan pagi hari ini, siap-siap mau beraktivitas, oke. Okay. Selamat beraktivitas saja ya. Mudah-mudahan juga lancar selalu di hari ini, di tanggal 30 September ya. Ini hari terakhir di bulan September di tahun 2026. Besok udah masuk Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi masuk tahun baru lagi 2027. Wah, mantap luar biasa. Mudah-mudahan pokoknya lancar selalu ya di pagi hari ini. Oke. Okay? Disapa dulu pagi ini ya. Kayaknya kok belum disapa-sapa ya. Ada Bu Win tadi, pasti ada Mbak Las ya. Selamat pagi juga Mbak Las. Apa lagi makan nih lele pagi ini? Wis panen apa urung iki lele ini? Soalnya biasanya kan ini ya, panen terus di apa ini, dibagikan terus dijual juga gitu ya. Biasanya lele tuh kalau panen 3 bulan atau 6 bulan ya. Mudah-mudahan lancar selalu juga, kalaupun juga lagi panen melimpah ruah hasilnya gitu ya. Ada Pak Ale juga, jangan lupa diseruput kopinya pagi hari ini sambil memulai rutinitasnya bersama dengan bercengkrama dengan tanaman-tanaman cantik ya, bunga-bunga anggrek. Belum ya, belum mekar ternyata kuncup saya, masih mengatup. Mungkin sore nanti ya atau besok kayaknya baru mekar deh. Oke. Okay? Ya pastinya juga untuk sobat yang kebetulan hari ini juga sibuk di kebun ya, sibuk di bunga-bunga cantiknya, disiram-siram, dirawat-rawat ya wis, pokoknya salah satu hal yang bisa membuat kita fresh juga adalah tanaman gitu ya. Apalagi yang hijau-hijau gitu, terus ada bunga-bunganya, seger banget. Ada juga Tante Salina di Pacul bareng Pak Desastro, mat pagi juga ya. Mat aktivitas apapun itu ya di dunia periwuhan. Dunia periwuhan itu memang selalu dilakoni sama mak-mak cantik, bunda-bunda cantik ya. Kalau pagi gini, duh, story banget. Mau kelar satunya enek nasi cine ya, apa si cine bar si cine neh enek gitu pasti ya. Jadi biar tetap happy, biar tetap semangat pagi hari ini, pokoknya tetap bergabung bareng Dian Wijaya di perjalanan IG. Sobat Bas, kalau di sini tuh kita musim kemarau ya, banyak sekali kekeringan yang sudah melanda, kekeringan yang sudah terjadi. Tapi kali ini di Bangkok, sobat, ini ada satu video yang juga lagi viral. Ini di Bangkok, Thailand. Ini ternyata mereka di sana lagi musim hujan kayaknya ya. Soalnya kok ada banjir gitu. Nah, kali ini nih sobat yang jadi viral gara-gara di tengah banjir, di tengah jalanan yang terendam banjir, itu ada seorang pria yang nekat ngebut-ngebut dan juga melakukan atraksi di New Petachuburi Road ya, dengan menggunakan jet ski. Pria ini disebut bikin air banjir yang apa ini namanya ya, ada di situ, itu malah menyiprat-nyiprat ke rumah warga dan juga properti yang ada di jalan. Tentu saja mengganggu sekali ya. Nah, akibatnya polisi Makassar menangkap dan menjerat pria tersebut karena dianggap menimbulkan gangguan ketertiban umum ya. Dan teman-temannya juga yang ikut merekam aksi tersebut dikenai tuntutan. Polisi akan meminta pengadilan menyita

jet ski yang digunakan pria itu. Dan aksi ini sobat dilakukan ya di tengah banjir setelah hampir 300 ini ya hujan. Dari hujannya ini turun dari 48 jam sobat tuh, dari tanggal 24 September kemarin. Berarti 24 September sampai, kalau 48 jam berarti sampai tanggal 26, berarti sampai Sabtu sobat Bas ya. Ini mengakibatkan Bangkok banjir, menggenangi rumah dan sejumlah jalan utama. Dan pemerintah Bangkok menetapkan ibu kota sebagai wilayah terdampak bencana dan membuka tempat penampungan sementara. Aduh, di sini kekeringan, kekurangan air ya. Ternyata di kawasan Bangkok sudah hujan bahkan sampai banjir ya. Ya aneh aja, namanya juga banjir kita harus prihatin ya kalau malah dia main jet ski gitu loh. Bener-bener gak punya otak. Ya udah deh, tapi udah ditangkap kok ya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini gak dilakukan oleh kita ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita, apalagi sesuatu yang susah, kita mudah-mudahan selalu tetap prihatin dan peduli sobat ya. Oke, dikasih dulu sama yang satu ini di Semarang Kemana Bas FM Radio Bojonegoro ya, di perjalanan IG informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini ya, bareng Dian Wijaya yang pastinya tetap merapat hingga tuntas nanti di Semarang Kemana Radio Bojonegoro.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya, di IG pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. Masih ada waktu yang pengen gabungan ya di 08113052966 untuk WA atau juga teleponnya. Oh, ternyata Pak Ale sekarang ini lagi healing-healing, lagi jalan-jalan bersama dengan rombongan. Dari mana nih, yo? Di Cangar, lagi kum-kum, lagi berendam di Cangar ya. Okay. Selamat menikmati healing-healingnya, menikmati perjalanannya, menikmati liburannya ya di pagi hari ini bersama dengan bunda-bunda cantik ya. Rombongannya rombongan ibu-ibu katanya. Di kawasan Cangar ya, belum, saya belum pernah ke sana sih. Yang mungkin kapan-kapan lah coba nanti ya di kesempatan kalau ada waktu gitu ya. Yang pastinya untuk Sobat Basalam juga yang mungkin kebetulan hari ini juga ada rencana mau jalan-jalan gitu ya, karena memang meskipun gak tanggal merah atau gak liburan, kalau pengen jalan-jalan ya jalan-jalan aja gitu ya. Dan biasanya kalau hari-hari efektif kayak gini itu kan biasanya sepi ya di tempat-tempat keramaian kayak gitu. Jadi bisa lebih menikmatinya gitu ya. Okay. Untuk Sobat Basalam yang juga ini ya lagi menikmati suasana jalan-jalan pagi hari ini atau siap-siap mau healing-healing, dipersiapkan aja semuanya ya. Cangar sendiri ini ada di Desa Tulung Rejo ya, Kecamatan Bumi Ayu, Kota Batu, Jawa Timur. Belum, saya belum pernah ke sana. Ini masih berencana untuk tahun depan, mungkin pas liburan mau sambang ke sana. Mudah-mudahan nanti ada banyak waktu, jadi saudara-saudara yang ada di sana semuanya nanti bisa disambangin gitu ya. Karena biasanya kalau saya ke sana itu cuma sehari semalam gitu, pasti udah balik. Soalnya juga dikejar-kejar kerjaan, juga dikejar-kejar waktu gitu. Tapi mudah-mudahan lah tahun depan bisa agak nyantai gitu ya. Nyapanya juga sobat, masuk di sesi yang terakhir ya pagi hari ini bareng Dian Wijaya. Jangan geser kemana-mana, tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di Semarang Kemanam Radio Nipu Junigoro ya. Bu Ambar, mudah-mudahan pagi hari ini juga tetap setia mendengarkan Semarang Kemanam Bas ya, bersama dengan momongan tercinta Alvaro. Sudah mandi pastinya ya di kesempatan pagi hari ini sambil mendengarkan Bas FM. Tetap semangat tentunya momongnya Bu Ambar ya, bersama dengan Pak Ambar.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. What's up? Woman, hello my friend. Aduh, my friend, saya lama enggak ketemu, gimana kabarnya ya? Lama juga enggak WA. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Ya pasti pagi hari ini masih bareng Dian Wijaya di perjalanan IG 08 11 305 2966. Masih ditunggu yang pengen bergabung di WA juga, di teleponnya boleh ya, 88-5809. Yang sudah cukup sibuk dengan saat beraktivitas di hari ini, apalagi tanggal-tanggal tua, tanggal akhir, bulan akhir ya. Mudah-mudahan juga semuanya berjalan dengan lancar ya di pagi hari ini. Sambil tetap dengerin Bass FM, tetap bisa memberikan semangat yang juga luar biasa untuk sobat ya. Ini ada satu berita ya. Yang mana

indikator perbandingan peta kekeringan antara tahun 2025 dan 2026 di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan dampak signifikan dan perubahan iklim global. Dan berdasarkan data pemutakhiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bojonegoro, ada kekeringan meluas hingga 74 desa di 19 kecamatan, di mana angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun 2025 lalu yang hanya mencakup 14 desa di 13 kecamatan. Dan lonjakan cakupan wilayah terdampak ini sejalan dengan perkiraan BMKG mengenai kemarau 2026 yang lebih kering. Dan kondisi tersebut menuntut lonjakan kapasitas respon darurat secara masif. Untuk pemenuhan air adalah kebutuhan warga tetap diprioritaskan, sehingga sebagai penanganan darurat BPBD Bojonegoro sudah menggelontorkan sekitar 626 tangki air bersih atau setara dengan 3,13 juta liter air ya ke desa-desa terdampak ya. Langkah ini guna mendukung pembagian bantuan logistik teknis seperti tandon air, jerigen, terpal, hingga gayung untuk menunjang kelancaran distribusi warga. Dan untuk Sobat Bas yang mungkin kebetulan wilayahnya juga terdampak ya dengan namanya kekeringan ini, kalau emang benar-benar butuh bantuan dari BPBD, bisa menghubungi call center ya, call center Pos Dalof yang ini dibuka 24 jam. Melalui WhatsApp boleh ya di 08 11 33 56 444 ya. Di 08 11 33 56 444. Nanti kalau Anda sudah lapor, mudah-mudahan segera dapat penanganan, kebutuhan air tetap bisa diperoleh dengan mudah dan gampang. Oke, okay? Masih bareng Dian Wijaya. Kasih dulu kembali

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, Sobat Pas ya. Gak kerasa pagi hari ini kebersamaan kita di perjalanan IG juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung Spektrum. Seperti biasa bisa disimak kembali ya di jam 9 tepat. Saatnya Dian Wijaya pamit undur diri dulu Sobat ya di pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan rutinitas Anda. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Lancar selalu. Sampai jumpa. Selamat pagi. Permisi yuk. Bye-bye.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
2: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetrameles multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkali dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
9: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Hijau kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: usah bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika Anda tengah mengalami masalah dalam pekerjaan, jangan biarkan tumpukan masalah tersebut mengalahkan diri Anda. Boleh saja merasa lelah dengan rutinitas dan pekerjaan, namun selanjutnya harus bangkit dan melakukan yang terbaik.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Mita mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
6: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
7: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsing gini sih?
7: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati. Ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.

0: banget rasanya.
1: Manti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya, ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Mbah

Iya sobat, ada sesi potret ya mengawali perjumpaan kita di siang kali ini untuk edisi Siarlah Popin lagu pop Indonesia jam 12 lebih 12 menit waktu Indonesia bagian Barat di hari Rabu 30 September 2026. Di akhir bulan September sobat ya, gak kerasa besok sudah mulai memasuki bulan Oktober. Semoga kita semuanya juga menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin gitu ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok pastinya lebih baik dari hari ini. Dan nanti yang mau bergabung juga bisa banget di 0811305266, bisa WhatsApp Bella gitu ya, Mbak Bel request lagu ini gitu, nanti dihadirkan untuk lagu pop Indonesia dan juga lagu pop Melayu sobat. Kalau tadi sudah ada yang melo-melo barengan Ari Lesmana, baru berjumpa jangan melo dong Mbak Bel, dikasih yang centil gitu ya. Ini Bella tuh punya dua komposisi yang centil era gitu ya, barengan Brisia Jody, ada Sugar Daddy. Ini juga pernah jadi soundtracknya series, judulnya juga Sugar Daddy sobat ya. Dan yang kedua barengan Zara Leola, Hilang Tapi Ada. Bella hadirkan semuanya, tapi untuk yang pertama ini ada Sugar Daddy.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana?
0: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
2: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes

Iya sobat, barengan Wali ada Setia Jujur Takwa ya. Sudah di menit ke-32 lepas dari jam 12 siang. Selamat bergabung di Lapopin Lagu Pop Indonesia edisi siar di akhir bulan September sobat ya, di tanggal 30 di hari Rabu. Oke deh, untuk pembahasan kita siang kali ini juga bertepatan dengan peristiwa gerakan 30 September di tahun 1965 atau yang biasa disebut dengan G30 SPKI yang menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Nah, peristiwa tersebut juga menewaskan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Nah, mereka ini berasal dari latar belakang dan juga memiliki perjalanan pengabdian yang berbeda. Nama serta kisah perjuangan mereka hingga kini masih dikenang dalam berbagai peringatan sejarah. Nah, lantas siapa saja 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965? Nah, sebelum Bella bahas lebih lanjut siapa pahlawan yang gugur pada peristiwa tersebut, nah coba kita flashback sobat ya. Jadi gerakan 30 September atau G30S ini merupakan peristiwa yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dan peristiwa tersebut juga menewaskan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta sejumlah korban lainnya dalam rangkaian aksi penculikan dan juga pembunuhan. Nah, pada masa Orde Baru ini pemerintah juga menetapkan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gerakan tersebut. Nah, narasi resmi pemerintah saat itu menyebut G30S ini bertujuan mengambil alih kekuasaan dan juga mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme. Nah, nanti akan Bella bahas siapa pahlawan yang gugur pada peristiwa G30S PKI dan pastikan juga tetap rapat selalu di 96,6 Radio Nih Bojonegoro sobat.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya lewat.

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, barengan Brisia Jodi, ada Rindu Tak Berujung. Tadi juga sudah menghadirkan lagu terbaru dari Roni Parulian. Ada dua single sobat ya, Waltz Akhir Zaman dan juga Sampai Ujung Batas. Dan juga sudah di menit ke-50 lepas dari jam 12 siang. Oke, kita kembali ke laptop. Pembahasan hari ini adalah tentang 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam G30 SPKI di tahun 1965. Dan untuk yang pertama, ini ada Jenderal Ahmad Yani, sobat. Nah, Ahmad Yani ini lahir pada 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau ini merupakan salah satu perwira militer yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam berbagai operasi militer. Sepanjang perjalanan karirnya, Ahmad Yani juga terlibat dalam sejumlah peristiwa penting seperti pertempuran di Ambarawa melawan pasukan Inggris, lalu juga agresi militer Belanda I serta operasi untuk menumpas pemberontakan DITII dan juga PRRI. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2 adalah Letjen R. Suprapto. Jadi lahirnya ini pada 20 Juni 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ketika peristiwa G30 SPKI 1965 berlangsung, beliau dipercaya menduduki posisi sebagai wakil kepala staf TNI Angkatan Darat. Nah, dalam perjalanan pengabdiannya, Suprapto juga dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi serta menjunjung tinggi integritas. Keterlibatannya dalam perjuangan ini telah dimulai sejak masa awal kemerdekaan. Jadi beliau bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pernah mendampingi Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sobat. Untuk yang nomor 3 ada siapa? Nah, ini akan kita bahas setelah yang satu ini.

0: susah, bingung, iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Seimbangkan kehidupan pekerjaan dengan keluarga. Inilah poin yang sering dilupakan oleh para orang tua atau anggota keluarga yang sudah bekerja. Seringkali mereka kesulitan menyeimbangkan waktu yang dihabiskan untuk keluarga dan pekerjaan. Banyak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga melupakan keluarga di rumah. Agar terwujud keluarga sehat dan bahagia, seimbangkan kehidupan kerja dengan keluarga Anda. Jika memang libur kerja atau sedang menghabiskan waktu dengan keluarga, lupakan pekerjaan Anda untuk sejenak. Matikan smartphone yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Fokus pada pekerjaan ketika sedang menghabiskan waktu bersama keluarga hanya akan membuat mereka tidak diprioritaskan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dalam 6,6 Radio Ne Bojonegoro.

Iya sobat, ada izinkan selamanya namamu di hati. Ini lagunya Aye. Dan juga sudah mengantarkan kita menit ke 13 ya, lepas dari jam 1 siang. Masih di program Lapopin Lagu Pop Indonesia, edisi siar 30 September 2026 di akhir bulan sobat ya. Ada yang sedang menunggu gajian mungkin. Oke deh, sambil bela temenin sobat ya. Selanjutnya ini untuk pembahasan kita hari ini mengenai 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Selain Jenderal Ahmad Yani, ada juga Letjen R. Suprapto, dan nomor ketiga ini ada Letjen S. Parman. Nah, S. Parman ini lahirnya pada 14 Agustus 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah, sebelum Indonesia merdeka. Jadi beliau ini pernah bekerja dalam pemerintahan pendudukan Jepang dan juga bertugas sebagai anggota kempetai atau polisi militer Jepang. Setelah kemerdekaan, Parman bergabung dengan TKR dan karirnya kemudian juga berkembang hingga dipercaya menjabat sebagai kepala staf markas besar polisi tentara atau MBPT di Yogyakarta. Nah, selanjutnya juga ditugaskan sebagai asisten satu bidang intelijen di bawah menteri atau panglima angkatan darat Jenderal Ahmad Yani. Untuk nomor 4 ada Maijen Mas Tirto Darmo Haryono. Nah, MT Haryono ini sama kayak nama jalannya Bas FM ya. MT Haryono 17 Bojonegoro. Oke, balik lagi ke laptop. MT Haryono ini lahir pada 20 Januari 1924 di Surabaya dan pada peristiwa G30 SPKI 1965 ia juga menjabat sebagai Panglima Kodam 5 Jaya. Dan sepanjang masa pengabdiannya, Haryono pernah menduduki berbagai posisi penting. Beliau ini pernah bertugas sebagai Sekretaris Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan pihak Belanda dan juga Inggris. Jadi sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Negara serta menjadi bagian dari Delegasi Militer Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar. Untuk yang nomor 5 ada Maijen Donald Isak Panjaitan sobat. Jadi DI Panjaitan ini lahirnya 9 Juni 1925 di Balige, Sumatera Utara. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan serta wawasan luas. Dan pada masa pendudukan Jepang, Panjaitan sempat mengikuti pendidikan militer melalui Gyugun. Nah, setelah Indonesia merdeka, beliau juga ikut berperan dalam pembentukan TKR dan dipercaya menjadi komandan batalion dalam masa agresi militer Belanda II. Panjaitan mendapatkan tugas sebagai pemimpin perbekalan perjuangan pemerintah darurat. Nah, karirnya ini juga terus berkembang gitu ya. Jadi sampai beliau mendapatkan kesempatan menjalani sebuah pendidikan di Amerika Serikat. Jadi DI Panjaitan kemudian menjabat sebagai asisten 4 menteri ataupun panglima angkatan darat.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

ada single lumayan baru launching sobat ya. Ini Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Aku harus pergi. Pergi kemana? Bella masih nanti. Usainya tuh di jam 3 sore gitu ya. Apapun aktivitas sobat di siang hari ini yang lumayan hot gitu. Bella temenin dari sini di 96.6 Radione Bojonegoro sobat ya. Gak ngantuk kan ya di siang hari ini? Pastinya tetap semangat selalu dan juga habis isoma, alhamdulillah gitu ya, recharge energi, jadi energinya diisi lagi supaya bisa beraktivitas sampai nanti sore. Oke, balik lagi ke laptop, tadi sampai di Maijen Donald Isak Panjaitan, sedangkan untuk di urutan ke-6 ini ada Maijen Sutoyo Siswo Miharjo. Jadi beliau-beliau ini adalah pahlawan yang gugur saat peristiwa G30S PKI sobat. Nah, Sutoyo Siswo Miharjo ini lahirnya 28 Agustus 1922 di Kebumen. Ini kebetulan tanggal lahirnya sama nih dengan Bella, cuman beda tahun ya. Nah, karir militernya mulai berkembang pada 1946 ketika ia dipercaya menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto. Setelah itu, Sutoyo menduduki sejumlah jabatan penting dalam lingkungan militer dan pada tahun 1954 ia menjabat sebagai kepala staf polisi militer setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah staf dan komando angkatan darat. Karirnya berlanjut sebagai inspektur kehakiman angkatan darat dan kemudian dipercaya menjadi inspektur kehakiman atau jaksa militer utama pada 1961. Nah, untuk yang nomor 7 ini ada Kapten Pierre Tendean sobat. Jadi Pierre Tendean ini lahirnya pada 21 Februari 1939, dikenal sebagai ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf ABRI atau ABRI sobat ya. Nah, dalam peristiwa G30S PKI 1965, Kapten Pierre ini bukanlah sasaran utama penculikan. Jadi pasukan yang datang sebenarnya mencari Jenderal Nasution. Tetapi dalam situasi tersebut Pierre mengaku sebagai Nasution untuk melindunginya. Nah, akibatnya Pierre ini ditangkap dan dibawa ke kawasan Lubang Buaya, sobat. Jadi untuk mengenang 7 pahlawan revolusi di masa kini yang gugur dalam peristiwa G30S PKI 1965, ini tidak hanya dilakukan dengan mengingat nama dan perjuangan mereka, tetapi juga melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober, yaitu besok. Dan peristiwa tersebut juga pastinya ada sebuah peringatan ya, yang menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap para tokoh yang gugur. Dan di masa kini, kisah dan perjalanan mereka ini juga penting untuk dikenalkan kepada generasi muda agar memahami sejarah bangsa, sobat. Selain itu juga bisa menghargai jasa para pahlawan serta mengambil nilai-nilai perjuangan dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki jiwa patriotisme dan juga nasionalisme.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Iya, sobat masih di Lawopin ya, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Di jam 2:30 ya, agak ngantuk sobat ya, memang sudah menjelang sore. Oke deh, kita bahas ya mengenai penyebab HP panas padahal tidak dipakai. Jadi pas ditaruh aja gitu tiba-tiba tuh panas. Nah, untuk penyebab selanjutnya, selain sinyal seluler lemah ataupun juga HP sedang melakukan pembaruan otomatis ataupun juga aplikasi tetap berjalan di latar belakang. Nah, ini penyebab yang keempat adalah Wi-Fi, terus juga GPS, Bluetooth.

dan hotspot ini masih aktif. Terkadang kita lupa untuk mematikannya gitu ya. Nah, sejumlah fitur konektivitas ini juga berkontribusi terhadap penggunaan daya ataupun juga WiFi, Bluetooth, GPS, hotspot yang terus aktif tidak selalu menyebabkan HP panas, sobat ya. Nah, akan tetapi aktivitas yang menggunakan fitur tersebut bisa meningkatkan konsumsi baterai. Nah, kalau konsumsi baterainya meningkat, otomatis HP-nya jadi panas gitu kan. Nah, sangat disarankan juga agar pengguna menonaktifkan fitur atau koneksi yang tidak diperlukan. Kalau misalkan udah habis ngospotin temen, ya udah, kalau misalkan udah selesai dimatiin gitu. Tahu ya, terkadang kita lupa. Nah, untuk koneksi yang tidak diperlukan serta juga membatasi aktivitas aplikasi di latar belakang ketika perangkat mengalami penggunaan daya yang berlebihan, biar baterainya nggak boros, biar HP-nya juga nggak panas. Nah, untuk yang selanjutnya ini penyebabnya bisa suhu lingkungan yang terlalu panas. Jadi penyebab HP terasa panas tidak selalu berasal dari komponen internal. Jadi suhu lingkungan ini juga berpengaruh terhadap temperatur perangkat. Meletakkan HP yang misalkan kita letakkan di meja yang dekat dengan kayak sinar matahari gitu ya, yang tidak sengaja juga terpapar oleh cahaya matahari, ataupun juga dalam kendaraan, di dalam mobil yang panas, ataupun juga di dalam tas yang tertutup, ataupun juga di tempat dengan ventilasi yang minim, ini juga bisa membuat suhu handphone meningkat. Nah, akibatnya apa ya? HP-nya jadi panas. Nah, selanjutnya untuk tips mengatasi HP yang panas ya. Jadi jika HP terasa panas, ini sobat bisa meletakkan perangkat di tempat yang sejuk ataupun juga memiliki sirkulasi udara yang baik. Biasanya kalau HP-nya bila pas panas tuh di taruh meja gitu panas ya, terus digeletakin aja di lantai gitu ya. Kalau di lantai, di keramik gitu kan dingin. Nah, kayak gitu. Hindari juga meletakkan di bawah bantal. Ini keberkan kalau kita pas tidur gitu ya, ketindihan ataupun juga terkena sinar matahari secara langsung ataupun pas kita berada di dalam ruangan tertutup, apalagi ini musim kemarau yang notabene panas kayak gitu sobat. Nah, pengguna handphone ini juga bisa memeriksa menu penggunaan baterai ya. Jadi untuk mengetahui aplikasi yang paling banyak mengonsumsi daya, kalau Bella cek di handphonenya Bella sendiri, biasanya yang paling sering menguras daya baterai itu WhatsApp sama Instagram sobat ya. Pokoknya tinggal buka lurus guys, mesti panas. Sama satu lagi TikTok. Nah, ini. Nah, jika terdapat aplikasi yang menggunakan daya secara tidak wajar, aplikasi tersebut juga bisa dibatasi aktivitas latar belakangnya atau diperbarui ke versi terbaru. Nah, jika HP masih tetap panas secara terus-menerus meskipun tidak digunakan, terutama jika disertai masalah baterai atau udah di-charge tapi kok baterainya cepat habis, nah kayak gitu, pengguna handphone sebaiknya juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui layanan resmi ataupun juga di konter masing-masing ahli HP kayak gitu sobat ya. Nah, pada dasarnya HP yang panas ketika tidak digunakan ini bukan berarti HP-nya rusak kok. Jadi mungkin ada beberapa penyebab yang sudah Bella sebutkan tadi yang menjadi penyebab kenapa HP-nya panas padahal nggak lagi dipakai, pas lagi digeletakin aja. Nah, dengan memeriksa penggunaan baterai ataupun juga kondisi perangkat, ini pengguna handphone juga bisa mengetahui apakah panas tersebut masih dalam batas wajar ataupun juga mungkin memerlukan pemeriksaan lebih lanjut alias di servis, di konter, diperiksa. No, kenapa HP-nya kok panas kayak gitu sobat ya. Oke deh, sudah di menit ke-37 lepas dari jam 2 siang. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di Lapopin Lagu Pop Indonesia, dan pastikan tetap di 96,6 Radio Nebojonegoro.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsing gini sih? Rahasianya apa?
6: Pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo, Jen.
5: Yuk masuk.
4: Ya punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak.
6: Mantuku dong punya resto di Melbourne.
7: Halo tante.
8: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
4: Semur ayam.
9: Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
4: Wah, endesnya, gurihnya ngeresep.
9: Mantuku yang masak.
8: Oh, iya? Kan aku pakai kecap sedap.
4: Kecap sedap?
8: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Iya. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
4: Iya. Aromana teh sedapnya. Pantes, enak-enak yo.
9: Pas di lidah.
4: Kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
8: Kita beli di toko yuk, Ceng.
4: Ayo.
8: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
10: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat, ada dari Keisha Lefronka dan juga Andi Rianto ya, mengejar matahari, mengantarkan kita menit ke-56 lepas dari jam 2 siang, sobat ya. Sekalian Bella Puspa juga pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya di program Lapopin, lagu pop Indonesia. Dan pastikan tetap stay tune juga di 96.6 Radio nih Bojonegoro. Selamat sore dan

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 30 September 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Para Sekdes se-Bojonegoro ikuti pembinaan tata kelola keuangan desa untuk pembangunan terarah. Pengiriman air bersih bagi desa terdampak musim kemarau mencapai 3,6 juta liter. Pemkab Bojonegoro bersama PT Sofang siapkan 3.000 lowongan kerja.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Para sekretaris desa se-Kabupaten Bojonegoro mendapatkan bimbingan tata kelola keuangan desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro pada Selasa kemarin di Pendopo Malopati. Kegiatan ini dalam rangka optimalisasi peran Sekdes dalam tata kelola keuangan desa dan penyelarasan rencana pembangunan Pemkab Bojonegoro tahun 2027 dengan dihadiri seluruh sekretaris desa se-Kabupaten Bojonegoro, BPKAD, bagian hukum, serta tamu undangan lainnya. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memaparkan arah pembangunan Pemkab Bojonegoro dan peran penting pemerintah desa dalam tata kelola serta menyampaikan hasil evaluasi Kemensos terkait BPNTD dan BPNT. Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro Joko Lukito menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tata kelola keuangan desa dan RKP desa yang sudah dilakukan selama 2 minggu agar pembangunan di desa selaras dengan pemerintah kabupaten. Selain itu juga untuk memperkuat pemahaman tugas keuangan desa di setiap tahap tata kelola kegiatan yang ada di desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bojonegoro mencatat hingga 29 September kemarin telah mendistribusikan air bersih sebanyak 720 tangki atau sekitar 3,6 juta liter air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau. Air bersih tersebut tak hanya dari Pemkab, namun juga dari stakeholder pemerintah daerah. Kalaksa BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi mengatakan, puluhan desa di 19 dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro telah melaporkan kondisi kekeringan. Heru mengungkapkan, pengiriman air bersih tersebut dilakukan secara bertahap ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Heru juga meminta kepada desa yang membutuhkan kiriman air bersih, diharapkan dapat membuat surat permohonan air bersih ke BPBD Bojonegoro agar segera ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya menekan angka kemiskinan dan menekan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja lokal. Komitmen nyata tersebut terwujud lewat rencana penyerapan sekitar 3.000 tenaga kerja baru oleh PT Sofang Lastindo. Kesepakatan ini dibahas langsung dalam pertemuan antara Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dengan CEO PT Sofang Lastindo, WOD Yuli James pada Senin lalu. Peluang karir ini terbuka luas bagi laki-laki maupun perempuan warga Bojonegoro berusia antara 18 hingga 55 tahun dengan mengutamakan etos kerja serta kejujuran. Para pekerja nantinya akan mendapatkan upah sesuai ketentuan yang berlaku dengan estimasi pendapatan rata-rata mencapai 3,5 juta rupiah per bulan jika ditambah lembur. Bahkan berpotensi menembus 5 juta hingga 5,5 juta rupiah bagi yang mengambil porsi lembur lebih banyak. Pendaftaran dan proses seleksi calon karyawan dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 9 Oktober 2026 mendatang. Wabub Nurul Azizah menegaskan bahwa kemudahan perizinan serta dukungan investasi yang diberikan pemerintah daerah wajib memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Sejalan dengan hal tersebut, James menyampaikan bahwa perusahaan produsen sepatu yang telah beroperasi selama 8 tahun

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Kagak skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Oke, masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Aryono Jeta Bojonegoro ya. 96,4 FM Radio Bojonegoro. Selamat sore Sobat Bas. Ini tentu saja pada sore kali ini saya persilakan dong untuk gabungannya ya di 0811-305-2966, telepon di 0353885809. Sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 6 nanti ya. Ini ada sebuah lagu spesial untuk sobat. Kalung emas. Siapa yang gak suka kalung emas? Semuanya pastinya suka ya. Apalagi emas itu semakin hari semakin naik terus.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Yowes lah yuk.
1: Yowes lah. Awek dhewe putus.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, bagaimana sih dipanjeluaskan dari kawasan Jalan MT Aryono Jeta Bojonegoro Sobat Bas. Ada yang tanya, Mbak kapan Nono Udan? Jadi lo takutnya Mbak Elvi ki ora peramal cah. Ya wes lah, kita tunggu aja ya, kita nikmati sekarang ini cuacanya seperti ini ya, alhamdulillah lah disyukuri ya sobat. Kalau menanti-nanti hujan Mbak Ben tandure kunang iku seger-seger ngono jere. Yang menanam semangka juga pada panen ini ya sekarang ya. Yang menanam padi juga alhamdulillah sudah pada panen. Area Sumberjo, Kanor ya, Burno. Alhamdulillah sekali, semoga berkah barokah untuk para petani kita sobat ya. Masih bersama 96,6. Terima kasih, selamat sore juga untuk komunitas Sobat Bas FM ya. Thank you. Selamat sore Bu Win. Lagi sibuk apa Bu Win? Udah ngopi apa belum Bu Win? Ya deh, saya ngopi kemasan aja deh kalau gitu. Bersama 96,6 Bas FM, Radione Bojonegoro ya, sampai tuntas di jam 6.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo.

0: Terus?
1: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Baik, masih di Banjarmasin dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta Bojonegoro ya, 96.6 FM, Radio ini Bojonegoro. Ini juga yang barusan Elvi aturkan di ruang dengar Anda, Kelangan Welas ya, yang sudah mengantarkan di menit ke-55 lepas dari jam 4 di sore kali ini ya. Saya sore, saya petang. Ya, karena juga cuaca sangat mendukung sekali. Ini kalau dari dalam studio terlihat kayak mau mendung gitu loh, tapi kayaknya enggak ya. Memang karena sudah senja gitu loh sama. Jadi suasananya tuh aduh, kayak membuat kangen atau rindu sesuatu gitu loh sobat ya. Ya dan semangat selalu untuk kita semuanya bersama 96.6 FM Radio di Bojonegoro di Dangdut Koplo Mania 96.6 FM Radio di Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

pagi sobat, masih bersama Dangdut Koplomania ya. 96,6 FM Radio Bojonegoro. Piye kabare sobatku yang baru menemukan channel 96,6 FM? Seneng banget ya bisa Elvi kembali hadir untuk menemani Anda semuanya. Tentu saja untuk kebersamaan Elvi juga sudah memasuki sesi akhir ya. So, yang masih belum merapat silakan merapat. Masih ada beberapa jenis sayuran yang menyehatkan ya untuk kita konsumsi untuk lauk makan sehari-hari gitu ya. Kayak jenis sup brokoli ini juga bagus sekali karena kaya sekali untuk vitamin C, vitamin K dan antioksidan. Dapat ditambahkan tahyam untuk melengkapi kebutuhan protein ya, atau mungkin dipadupadankan dengan sayuran yang lain misalnya kayak daun kol, wortel kayak gitu, atau mungkin kentang, ini juga enak banget loh sobat. Nah, kalau Anda pecinta sayur lodeh ya, kan pakai santan tuh. Nah, boleh nih sayur lodeh sehat ya. Gimana sih sayur lodeh sehat itu? Nah, gini nih sobat. Biasanya kalau sobat Bas, kan enak ya kalau kita makan santan, sayur santan itu yang santannya kental ya.

Tapi sayur lodeh ini ada yang sehat loh. Jadi gunakan santan encer atau mungkin susu rendah lemak sebagai alternatif agar lebih ringan kayak gitu sobat. Bisa menambahkan labu siam, kacang panjang, terong, dan tempe atau mungkin tahu atau sayuran yang lain. Yang jelas itu santannya jangan terlalu kental. Memang kalau santannya kental sih enak ya sobat. Nek nurutnya enak ini ya. Waduh malah nanti taruhannya kesehatan kita sobat. Pokoknya yang itu aja lah. Yang biasa aja santannya yang encer ya. Biar juga menyehatkan tubuh kita, nggak terlalu berlebihan. Kalau santannya kental itu bahaya, nanti bisa menyebabkan kolesterol, bisa menyebabkan yang lain-lain lah sobat, yang kurang baik untuk kesehatan kita sobat ya. Ini nih ada satu tipsnya agar sayur kuah tetap sehat. Gunakan sedikit garam dan penyedap. Perbagi variasi sayuran berwarna. Tambahkan sumber protein seperti tahu, tempe, telur, atau ayam. Hindari memasak terlalu lama sobat, agar kandungan vitamin tetap terjaga. Sajikan selagi hangat dan manfaat yang optimal sobat. Sobat Boss FM, itu tadi untuk tipsnya ya. So stay tune bersama 96,6 Boss FM. Iya, dan Elvi untuk menemani Anda di sore kali ini juga semakin rapat ya, waktunya juga semakin nifis banget gue. Masih banyak sekali lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Stay tune terus.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Oke, sobat Bos FM, masih bersama Jangdut Koplo Mania 96,6 Bos FM Raden Bojonegoro. Iya, mohon maaf sekali ya untuk kebersamaan yang menemani Anda. Ini sudah mepet call ya. Jadi sebentar lagi ini Elvi juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya terima kasih saya sapa juga untuk Mas Ton ya. Terima kasih, salam kenal juga. Ada Kang Dimas ya, thank you yang sama Mbak Titin. Terima kasih Mbak Siti, terima kasih Mbak Ida. Matur sembanuun guys, sudah mampir di 96,6 Bas FM. Bu Win yang selalu luar biasa sekali, Bu Win ku cantik, thank you ya. Yang juga biasa yang biasa bergabung ada Mas Ali dari Kawasan Malang. Kemudian juga ada Mas Zendra, terima kasih buat Mas Luki, buat Mas Fatoni, buat Anda semuanya. Bersama 96,6 Mas FM Radio Bojonegoro, sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Tadi juga sudah saya haturkan di ruang dengar Anda untuk tipsnya beberapa sayuran yang menyehatkan untuk tubuh kita ya sobat. Sobat Bas, semangkuk sayur kuah hangat bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan kita setiap hari. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih saya ucapkan selamat sore.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang alam dan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Satu Negara. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, adalah sebuah wisata menawarkan sensasi berendam di kolam air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak galan, geoterm memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai. Terus pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi
1: ya? Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat...
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan
0: daging
3: laut ya.
0: Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?

0: jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke. Eog.
1: Saat ini 96,6 Radio Nebo.

melu jeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pasakan. Bingga sanget kawula Gayatri ingkang kacibah ndaraken panjenengan. Semoga kadang basa pen sinambi

0: Wah ya. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepak ne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lha nek Pak ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak ne. Jam songo ngantos jam kalih welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensi ini piro bune?
1: 96,6 Pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00